kajono arni kapini nanti kuada wara arni kapina nunmor mananda anoko nyegi banga anoko mananda katani kan arni